0: Lakot o jay, o suli lao mata ko, kami o nakan na kaya kang nangin ni ta ko, pito ka o lang mata, maliga, maliga o yuin ni la, katok tau kaya kasi bay lang o nakak tau yuin. Tana, may yung Raymond Cookson, taas mang amisan at ukaw sa katilukot sa lao milabang.
1: I tamani anor tinle khotumi takwa maligai takulung gat handanulo tawatak tu skidulo utuk kaum mata ilegia padang lugi lunrang ke padang holwi penahona takut temanun tin tamani nacak tawa rapta tamapta nunak tu digu tamani khotumi nacak tu nagaya rapta ingitraya rapta takulung gat handanulo skidulo takwa aleng ngopde aleng marineng chule kanik ihumagirakku tema nalla khimakhulugit takwa awle chinaktu marigarnik okhro tomu tamami nunahaktu hanahaktu luskido hatullo tema atillo khimalugit tema nunarnangi mat khanorene khana patakwa pi khawne mara okhtanne mata unoya kheta pinnalu tuhana pan tema luktau khipmani thamna malingeng ora matema net khawrugula kanika atoktau tingi mat Doctor Snarner, the good God be not too much a garnet, not too much a character, the canic, pinner lunar of that, an oral in of that, to look in of the lonely in her torn up, but I could not too much eat a book mare without that matta from a pinner look to Montema look now check through Louis and a lot of tidy six months, man a pinner look torn up, but Ilani, Tom of Tanyaho, Hanoi Timothy Padoni, Yakamundoni. Kanongan din napat ino hero tao kauti ka katamatan na pito si ilugo na hame ato ay hani sabko at ilaw ya hani ato sa na ito kalu la kaya ato hotting man ato ta ato ta hotak tay na kaya ato sabko na hay anak tay liti sa na ito mo tukamat pinaluto na pat na kauto pat ino hero kau na ko iman na ako umidyo tao na mata na hay sabko anak tuan apa? Nama tu nurut ini, gua pelarang kalau mata nuri tak gua ilonga ni sekemar mi ikut aku ngan ni pelak demi buka rakan cut tak gua ngan anda nuski tu nuri ilan yang gua tu nan nak ni tu nama tak teruk hidup ilon ni tak nak tu nama tak tak gua bidut ilon nak cek tu pala ilon buka Kataga kaneng itun nunali ilani. Tema tapkat maligya kada nunali ilani. Atok tap kaya haluwi ayon na katamata kianik. Atok tap tin haluwi kianik piyaktu. Tema tukibuli ako duwi pilak tumi tapko ino tut inilu tamamik. Tema kahatigi yung makatag niyaktakot. Kasi makatigi luilo. Tapro ma maligya nutangok tapalan niya tumisar. Tulang mo kalamaktaw rula kianik. Kahana kalau mak tak pak atulun ni mad, kena atulun ni hati lugu, hati kau mak tak inunik, tapi malikau malik tahu ya hati ni ni miksanut, saya mak inuit, kerja mak hati kiluwi, hati kiluwi, hati kiluwi, belum ni nalar cikut, belum ni hati rukut, tuh mak kahal lugu inuit sama mik, biar ni takut, ini ni hati pada lugu lo, malikau miksanut atau ya hati malikau hati mik, aku lo. Malik leh terakun nakhir ter kata tala kau kini malik ni kamera marang ni kun nakhir sini malik leh kini kita kata tulah tu apaan kamera kau kini bukannya kena tahu kan ikut hamil leh kena tahu tu leh tak kau tahu ini nak kita cari tik teman na ini mungkin takut kini malik cina hana mika ayam nak tulah tempat ni nak kata ulun silbani tanah itu mana wah kata ulun ni nak kata ni Ayo nak tamat ilagi dulu tak gua pintu tahu waktu dikam ilakau apa? Mereka cina waktu jalan ayo nak tamat tema ilinya kawan dah kuluit tuhi cina muda kanok malika lagi nampik awal cina nampik nunap cilani. Tema hamna kut hamna pelakar yang tahu ilagi magu nunap cini apa dia tak gua ilakau kerja hamata anak kerja lu dilo imana isu Tuharisanika kamatjar luit lani opinge kakut temna nuna auktis peliati lugu ilani tabkwa ilangi kukilas luidu tanei toha tamata tukkawe luitikilo ilangi aktika tamata tema temna naamakliya opinge kakut aurakullu tema Topic.

Kakasau yakut tu sah mati tiga sunang mik atau inau di sini alam mata la alam mata la July 14 ulakat one mik pigi alu cekikat talu saking melayang amal ilu ko kanu rina tu kesigi akan nak matuan nak usita ko kanu ilu pemangata nunapot impact review board nak kata yuk hari saya nuti joko kiso nunapot impact review board kiung itu alu tuin nau mijok ilak tanah nuluyan ini lak kanui leo pelaya mengata kanui leo kasup pelaya mengata lo teh kengasih bumbur kima unat tu takai pina semua takai saya ku kata mak tahu ku mak tahu nak usi July 14 tajak ya uang mukat sekingu yo kita tahu sekingu yang amal ilu kita kopi alat tuin mana people lewat sok sok kau nyalam memata utak nyalam juga.

Udlatut CBC uke tatang mi pebalen. Wong hausan tu. Pada si kur 59 ni aku lima angum mi pasi jatuh jelek si maju itu kur si satu mina kamar kuno jong ni alat tu ni di tengah si malu di pada si kur haus kata mina unak tu it innamut amnamut mi 29 gudil lugu amalu tan nego angkat pada lalu ni pisulau tu mi 24 kulani unu aku tu milu unu aku aku ningani tapi malu tan nu nasi utimu ikititau lauk tu amanu namang ngau jawlak tu ni kaya kuno jong ni atawlak tu ni pali sikut tigo sila lau tu June 3rd mi Andre Joseph Bedard pasi sa tsasalayang si maju tigo si sakto minak kuno jong ni akto minak kape anak sakto minak pali sikut hao di sakto isuliman namut asingin ni tayo may leong ningi kano mga amisuit isumalaw te hamata Kalunian ni beli atau nutu jombi biuju minga kaki saya udah kuti tega hatak tuit. Tapi apa sih cilu tu? Karena itu tinggi go inun nik nama cahat tengit tu. Karena ilu nol tu tilu tu jombi juning amal awas.

0: Peki yarang ini tini tunggu masuk di tiu magama pa yang lau tu sakak sakang mat tunggu masuk di pa.
1: Eh, kau ini baik. Eh, dah mula tu sakak sakat tu tunggu berkuning awal time kau yang ini nak kita kau pet. Nous avons mis comme ça tout le temps là une sorte de lutte taima kaupat takwa ukala kakti tila mat Friday minga eh Friday minga mamelak kaupa ngali ani ungali kania ni ukala kakti tila mat tausun nikun inna tokang nik tamakwa Pukala yun nang niyak sa bunga. Tako nun na wot kuwa siyo tao tindugo. Tako atong nga suktitiyak na wot inna to kain. Inna to kaw na sukikawit. Pukala yun nilak to ita bunga. Ika mayasinig atok sa mayasinig unikakatang niyakasi. Tana nun na wot sakita wala yung tindugo. Kanilirok sa mga si. Taman nilok ano. Isumagi lang sa mga sikot, isumagi yung sikot, ukala kakatang na kasi, kapo nga dago nga rikin dago. Kano ato isumang mga ano na sindik, ilak ko si sindik. Amaro kawi, udya ka si mayasi, nunabot. Tahan lang ako ni, sa kayak pala lang, ilak. Kala may yung gara kasi, ni ako ni ukulat to sa kismaramat. Kalau isi magi mengasuk, teman nak idak kositinut aduh takal lagi jamat ini kalau pribadi dia nang mengatakan kalau isi magi pribadi nang mengatakan tu sak pelai tindik tu sak mana kata tak kau ini tu kait isi magi luar kata usuk kain mah tidak kami ingin mata kalau magang ingin mata unikak sengit. Kalau teman lu nak buat sakit awal leh tidur kita ku, kalau isma kalau mengata unik kangit, teman ku api makan yang mata. Tak ku ada si unik setindut tu saya yang nak lutik unik kangit, ipi isma yangit, kau isma yangit, ilak kesingal aktuariut. Tak kuah kalau itu nih tu saya mengata tadi mbak tu saya oka kau tidur nggak sakit awal leh tidur nuna bot kalau itu orang mengata tak kuah solo NW team yang perak semoga orang tabik awal leh tidur kan doktor mana itu kos kalau mengata itu sinut amal ubaran ini nuna mesti tidur si itu kos sinut kalau aktris mbak. Amari semagi dulu nunari sekanok atuk tahu semaba pirok semaba pirok akan dipelajari semaba akagi agir atuk tahu temakua. Amari kanok tak kau ilo ina mangat tak kau ina tu kait ukala yun lelak tu tapunga. Amari iman lagi saya mati ilah saya mangaruti iman dah aksorong itu tik unikau nalar mata. Amerika yok tau ya pati ilang inyot ika yok tau rutik okal sito yun nilak tutupunga. Amaro ni kaw sa kanyang ipim makayong mata. Tako ni kaw sa kanyang tingin. So kay ma naitikulu ka rock pat ubaro ni takiyo ka rock pat tusa ko malaya katigun. Amaro tako tabung okal akatang niyaktun. Tak kuat tingit dia boleh nak melatih semua kamu yang nak temun, kamu yang kat dalam melatih kuat tingit. Tak kuat sarak sahul dalam mata temaku ni gak suklu. Iman akte unik kino unik akte maksimum bagi tunik. Walaupun ni perlu nanti nih perhatian mata tak kau ilau kau cakap buat ini tu

0: Ile sé gan na choú.
1: É cho na mé má a tam me seanú ó chu le tíir naáama ta mar tú éin na túna a mis siú canneach tú na túinna ó chan leú na chattaneach go tam mi seanú inúsúime chu inúsú é túcilim marréló mar inútíún an netó tíige sé mai an marréalúí a tíú ta man gachtú a marréalú. A malú chuna chu leirech tuchtá ta man néú lechttil le ta ipsú manin. Iuksuit iuksuit miksaanun ohali maali o khuyaulaksima gama qabluna taabani nunanganninga khirti ukhakhirti angirun naqpisi nunavut kavu mangitsigo khluti iuksuit miksaanun titsiga umagapta iuksuit miksaanu ohali maali o umagapta children's owl book time and the time yeah we time of time in 1999 to 2000 me inuksuri miksaan ikha yula khsima gibunga nuta kama ko so si miksaan company khagma children's owl book me tikshe khatola khsima gibunga inuksuri miksaan am ajingwa kha khsuni do matamakko Upigiau lah tanda abdul tipik mata uplumi inuksuit. Apa tu jauh lah usia umurama. Time anda goksana yu mangin nami. Inu idak time anda goksana yu mangin nami. Inu nguak ming. Ia kunguak kagluni. Tali nguak kagluni. Ubaluni. Inu nguak kagluni. Inuksuit lah tabu miksanun. Inuksuit lah tabu miksanun. Unik kaya aktor nak punga. Iman nali jauh usia umurama. Taman nak kubu lagi belok tahu unik kami aksion nanti tuin nak. Tapi matu ini taman tu memikirkan tu saya untuk taman kuat unik kakan nak tangni aku taman ini kusuk pin magialuk matai mengaktu magialuk amal upin nak tu alupluneh. Kau yang nama magialuk betul tahu aksion nak kau.
0: Ii villa kau yang nama atuin nak kau kau. Ulu kat tangni aku tu.
1: Ii tak bawa betul.
0: Ii tak bawa betul.

0: Moses Karigata na yorsui yorsema yokhnu na riu asia no no rosema mat yorsui yaktorlun ino na mumiuto roktu garak manna no na vingmiuto mat atorsema yamani onikartillugu isabel katokkao qaqatagiri yunnarsiqqaumago abersortautillugu tusarormilava
1: tungasuttaqainnugi Moses arane tavuna oqallaqatigi yumagakki tunganartuinnuusaaravit tungasuttaarin
2: tungasuttaaruuga tunganarassi
1: nipi ilisariyaoruyartuksauyoq ilingnit narunaiyaqqaaroorluteqqai namermiutauvin
2: maanna puunmittumiutauruktunga ilingmiutaksaiyaoruorlunga
1: Akunikallaru puvernertumi ilerpisi.
2: Akkaagunik 11 ni tamani ilertugut. Tamani tari akaksuturu nunavurumagut naktitau minnama.
1: Teemangani ayogersui inguroksi matillutit namiguru yakattaksi manikullusi maanna puvernertumi suyarerpisi.
2: Tamani sugar of the good pulling it to me. She would look for me. Suddenly, I will see Kataluna taking up the child of Samagama Saduna to see an easy confusion of the automatic. I'm a auditorium at the end of Samagama, the Tekuna, Najigama, Luagama. Angin sauti terok semua dunga, ini dari terok semua, ini kepiring matik, kemana tuang mulai terok semua juga. Akhirnya nampingnya sih, nampang ada kay, taken ini muter terok semua juga, taken kan, angin kalau sota, angin kaksima kalau sota.
1: Ikaumaviu Moses kanga agago kanga lata iglure kima roksi mangmanga.
2: Kanga lata nugro kia 2006 mi tiyan roksi magtapang na tumi. Angin kaksima warok sama taima 2006 minggu kia umur kesawan mi dekawang itu uru ngasit sabdu nore jauh sama ibu
1: asunin Moses tunga sutakai nugit mani ikarung ni unak jumi ya katak taru gata okur la katak tukuru rang ma au yak siu katak tugut tau vanili puveng nektumi silang ate emay tuk sao kivo
2: igli wul ukuri ngakta di mga katak tu iga lang igli ukuri ngadu upaan mo taan igli ingi katitin na yak suta ukuri ngadu katak mo kanatia katak tuan inya iming ukuri ngadu sumi
1: Amma ruktao.
2: Tamale, aningit ko arak, nagkiyawa arak, tukto kasi yung ulo nilo, tayo may tiyong migami. Kuya anak to arak.
1: Temari, Moses, tema, nun,

0: PC pour Werner Thomé.
1: Ik heb het toen als ik betaalde dat er nog zo met mijn poen met hem te mogen gaan tachten dat hij me naar Ulumi moet ik het zoeken dat hij me naar de tachten die toen aan een nog met de inderdaad man.
0: Aso enno e arane laruk te marimoses unikaga jokugarwarlutit taqwa a ila ajigengit toruyo qattagattailak peqqusingit tauvane qanukeangae ujjerisimarwar simavigi ilitisimaruyartuk saugivutin
1: e ang una si Kari, tamang nami ang una si kay Kari, kalagatin ng mi, alayan ay gidadin, alayan ay kaya kami chok, kalagatin ng mi, ama ting mi ako sa ng mi, tukang na ako, nagdunig yung kan ng mi, alayan ay gidadin.
0: Teina e kallar vio kattakto unga silo angikki vaano na ringnun.
1: Jengi unga si paluktu. Jengi unga silo angikki taiman na otok.
0: Asso. E Moses.
1: E kallak pingin au pangin naksa kuiyo nunavulmi e kallangin ni.
0: Asso.
1: Aw yaw da kangan unga silong tiyotak tuktuit. Kaningi sungakso na tuktuit yakato sungakso nga lamit ten minutes yun na tupangod nga tuktuit na ikatak kada jok.
0: Wow, aso. E Moses unikakarjukun na kuwikay ila ayokersu yu Lirtillutit taana tusakumasimakattang migakku pikkugillutillu kanukea iliktu uqagayarikpaga. Ariagillugi.
1: Ariagillaga. Taakkoa tunga naktuarikami ikayivijuakattangmata kanutuinna. Sengi jual di dalamat, sengi jual di dalamat, kami kijau yang ada kedai dalam semangat, pilih kau yang ada kedai semangat. August 4, 2020 ni, pilih kau dalam semangat juga, matinun ingat kata tiup semangat, kalau nak itu, awak lagu macam ni kau faham ni, ini kerja dalam semangat, matinya, wajah kau ni, wajah tanda. Kada sa mga sanitiyang ay upukta lunit maktak ka munga. Kaysa munga ngayon umatin niya akta lunit. Umatiga. Kanil yung akta lunit kaya sanit kaya nipisa akta lunit kaya kanil yung akta lunit dahil kaya. Kampiyo naman awal na akta lunit. Makunik, batse, kaklunit. Batse at awasok. Ikasan ikasaman ni ato unak tungmat namung nakunan temak kisya ni batri kenyeng ni makunik nagsaraya kanya uyaksan la tayo metyong nunabu mikamagayaw yun nangin matatakwa

Alle han er lavet hvor. Jeg måtte tage med nogen, men ikke rasulæg. Jeg er ikke så rart, men jeg kunne ikke tage nogen, at jeg skulle nogen mål. Jeg må kunne få mig en lignende anden side. Jeg kunne jo nok så lige op. Så kan jeg ikke lukke mig. Jeg tænker mig, at jeg må have stået. Alle han er lavet hvor. Jeg må kunne ikke have tukket under. Mange kan da så unge, men så tager hun nok af. Jeg tukker nok, at jeg tager en der op på vej. Iman isu mana rau meyo. Dan da amak kuun nungu ujjau ka saktu meyo. Tau wane kuugan da yu. Bingani. Amma takyo ka taktu mey. Biko yuk tutlaru rau kata. Auto kata stit luge, niya stit luge. Aku niya upangaksa. Apu tau tsuyaru rau kata. Kanni kataru suta. Makura suta kannuk tuharu rakata teikki ngokuru suni. Ayuk haru nangak taura suta. Dahi maila suta. Kanni katak tuharu suni. Kakung nakuru katak tuharu suni. Au palsi upengasang upalsi anak suni. Dahi maila suta. Dabari het. Aku nak semak kata-kata sih memang kurang sila kata-kata semua mata. Senarai kalau waktu itu, senarai tahu kalau waktu itu. Tapi mana letak sungai reksa ada naik kata maju. Nanti dia ada kata. Enggak ada, bukan nak yang ada. Luka serta aku tidak ada. Enggak. Bukan nak yang ada kata nak. Tak cuma lo kata nak engkau keluar. Tak kau untuk di kali kita di awal nak sedih. Ayo kamu apa tadi lengan nado nak tuan orang mak aku nado dulu ni. Ayo kalau ayo kau kau itu seorang mata. Tikit tadi kami juga suka tiga agar asal ni. Tikit kau juga ni. Apok tuan rin nao nga me tukung ao makong nang mata. Nukasaka ko tiga ang nga tanya. Inuti ko wa. Ako rao. At ang ita. Duruk tuan rin rao kutik. Ayok kamang. Ito nga rin naman na igitaw na kutik. At ang iya rin kutik. Imaang na kutik. Nukasaka ko tiga sa kaya rao. Tukung ngau makau tiga kolong mana? Ya kejarau pelak sukur tuin nak tuin tu ne. Dahina, kac tuai jengu orang tukur tu ne ngok tuin nak teman ne gua yuk tukur tu. Iya apa gua itu tuai jengu gua kita tukur tu. Ada ngata, tu pikung minyono, tu tuin minyono. Tapi mana nangyak sedih sunat tabunga, kanu ikut kalau royak suniu, tabunga kaki kita harukan nungmago, kaki tapi cuma ini kata, kaki nasurang royak nak suniu, aku melayu waktu orang mangyak kamu untuk si guru rok seman nungman, besok tu guru nani jauh luni, amalutiko. Imak tu, tanya kadang-kadang nak sakti mengakangan itu punya uruak. Tapi cuma ini untuk nak supaya aku cuma timingan nanti yang saya nak rawat. Amalu tanya ilusi dia kau tidak tahu. Imaro kumtaman tena kaduna ku amma tena pere tera mayabura tukse pilu tigo ilu kitu guru ne aswila tunga ilu taka ne raung ma ilu taka cha raung ilu ge toru taka en na me galo rokto pitia ta ro rokto guru. Nak tak tahu kata tu dah rok tu, kau yang nak mengapa? Kau yang kata nak apa sahaja sih mayor.

Unnaile taka taka uga mal taka uga. Sini unnaile yo aluga uga ma sini chutai koi le kaka nunga sakata kaki. Talingi alga uga nga nuki laksumi. Iriala alu rakpaktu ti unno aku. Amma ilanga putu uga ikli ukilu uga nutak pegu uga kila lau mikaku. Atau sotai naki lakaku kape anak silau simang mani piluk tati amin iriala aktu aru langman. Ikli mno aklu uga sini ngwa saktu laksu uga. Tunung ngapnu uga. Dan isu mata unu aku naya ngan isu mata makin ni unu aku taykan itu kartu buka telingu aku luk tak kartu ni lo menak sih yang wajak tu men tak bunga karya amno itu pelatih kami tunung agama tay nape kata aku kartu ni unu tak buka nunga sak tu saya umu yusining itu tak kewiak belia gaya angu ya lekaki kungat tua lu lama berkata kanungat dia lauk tungai lah kanungat sakat tak tua lu lauk si mayu amat tau ikut lagi ikan waktu lu tu kalengat aku kuat tua lu kat tempat aku kalengat ikan aku akpak tau lu tu kuat tau lu dalo dah na joana aksen joang lauk tu karya mereka tinggal bila lauk aku imna lu kaman itu aku utang tunu aku kina lauk tu. Ikut kuku waktu ada ulang bayi gala ukuakan nak tu ni yang amma ukuak tu. Sabtu ni imi uti kulu kakap tak ima kau tak kaklu dalo. Tam na joana ya imi uti kulu ni imak miku beri waktu ni utaman nakan iku beri sakta lu ging mago. Na yang ngawa kaing mas sujo alu muna imi ni kap tak pagi kau yok lu mau kama ikut tu ada ulang si magap tu. Ei mali au laksi maksu ya lukunga tawani puwak lubimi pitiak tamang ya rula oksi magama na yang wani lu tok sai ni lu su katu sai yung ndam ne kiyu pikalo mo sai luk titumang ya rula gama iman na sau ni nang utiak lunga i tok sai yu lu ni ne kiyak sam ning ne kiyu mayam ning ipu itorung ni e kalung ni piti tawana sokat tali la oksi majunga sai luk titumang ya rula gama kipit tu aru kula gama ne kemu ange kagama celdu magalu bunga ange kala oksi magama ne kitu katle gama kaya aksungu me guru yaklunga ange kaksi malaklunga tak bani suna ubalu uya kak tare nukka nukkalim magik cildu ange kala oksi magama nukkalim magik nak cildu ange kala oksi magama sulita mane goyuk cildu ilangin kowe anak tu ya katle oksi magama mu mektu alu katang matali uya kak tare ilangi out lang yak dik dik dik ta maung ala ka ma muming wak to alu wala ang matali kablu na mu be kata ublu ting ni biak si tak tutik ki tak tutik ti tak tutik inung ni tagwa ko we su na wa ang lumu me kata kak pala ok tut man na lima ko kablu na ki lek tebun inung ni na ang isu mang ki alak tut ko we su na milu ni tuk sia ga ak to kablu na kap sinya kuluin kuwea suuruk kalawak patalo ni inwe kichilo kiluti sulo kiluti na kakutit ko kabluna akta kaso taip suma nila kabluna mumi kata ubluta kuwea su kata ubluta kuwea nakkutim makialo katala uksimayo taiman natagbuta man na ikaw makataktaka taiman na itunitum makialo umata amma ane akbi ulu kalawak matagbuna uyakaktaka ane akbi kutikuluanin angikak sumalaktilunga. Takkanan ia ni aku belum bisa nak tahu lekunga. Yang nasuk tu kalangan tu, yang nasuk sih katau katak lekunga. Saya nak tahu cak lekunga kena uye leok lekunga. Mana li? Saya na yun nak tu ya kon ni kapta. Saya na balak tu galu atiun. Ane aku milu ni. Saya nak tahu balak tu galu atiun. Makua ayung itu dekat tu kisim. Saya nak tahu lekciluin. Mana ulek tu suna tu ina ayok sang nangit cuma kalau ulek aluang mata. Ayok sang nak katak tu, ayok sak tinggi ngilak tu, saya cuma ni tu. Ayok nangit dia dengan orang muda. Kau biar nangin nak sama gaya lulek tu. Ubalu kaya inna kau kangap tetap. Kau biar sung nang mekau ini majun dia katak tu kau kangap tetap. Taman nalu kaya malilu aku tu pilih kangap tetap. Kau biar nangit nak sama gaya lulek tu, saya cuma ni ni. Tapi makan nak li. Ujar katak ya kau ni sak tinggi dulu. Kau biar sung nau kangan. Mumingu atiak tuting, kowe asuru atiak tuting kata laut. Mana ni atun kecik cici kau lek cilduit.
Kuweana anak kalau aku nak kuweana lu aku ni, mana kuweang ingin cuti gila kat terlalu aku ni. Inna ulak suni lu, kami semua kalung ni lu ilah kalak tu. Tapi malang, angin kaksi malang kama puak lu bimiga lu lau tu ngah. Nang minik kaneh ni kat laga mata lima ni, kami nuri kalu panik tu aku tu nikah ni, nikah ni.

0: Mana people leri leri jibut kutu amit people leri leri sekian nama mat. Ya jingai, atu nak kau ding.
1: Hei, kanya lingai. Hei, tak temani kutu amit people leri jol leri ni esoba. Nalui utin nama people leri jol leri lapun ya kama. Tak tahu lop tu mi sila bu sila ketum magelok hatta lop tu. Suku juga lah galat galat

0: Ata ko apilo to me inuit nuna hatingin ta me chanon. Amalo ilangit pipipalle habitsa ta hangitong. Yan ti ayo ko lao to tayo mago angilo amatsapu ti jau ko jau jok. Pipalle na bitsa ta haluakan eh. Ta ko pinga suit. Ngila tamatsuming angila hungituit utu ti halau majut nuna buka pa makut. Ta ko sana ti chivalle akun nakaya hak. Sana kun nakaya hamata tulap binnik. Tulat tapi nik amal wajah kita nik, tama kuala timnya najuk tak tangi guluting, tema lo, tak ko inu katu jahati gigo katu jahat awak kan nih cia gak hak tuit pang na perle kan nih tilugin, tana tau inu gunila makangak sunu kangak su meyonga ikau majau nak hak tung, itu ahau kai inu gunika latu menipin asuah kusiulau tumi. Ilagi jangi tay maili si majo makebek minga to haksi majo ta nagukati majo hata hata lauto akago kasang ni how kay ta nangi jok hanga ta tungalagi lau majang anu na big investment corporation amalo ta nago how kay pijun na chia lauto sila tuluni amalo ika jok matchia tuni how kay inugun na tumini akago hatuni 57 ni
1: Kau yang nampak kau isa tu saya kesat untuk tu teman kan senang mik. Temala hilang log tu bersih Ford muaran tu saksa utama tu saksa ukan negara nama lawat caut caut. Sebelum lepas sila lekat tahu mak itu mungkin kan ini siapa mengata ukali malau lagi. Kuga jengmi go kunuk sekian nak tu. Orang dalam nego 20 unai unia teman 6 million. Akaku sekian nego mak tu go. Orang nego masuni 20 mit, mana yang ningat mani 15 migo masuni. Dalam dua million nuk sekeneng nak tu gok, mana yang niat mani 9 million. Akaku sekeneng nego mak tu gok. Orang nego masuni 20 mit, mana yang ningat mani 14 migo masuni. Ok sok tolit nuk sekeneng nak tu. Orang nelo nego 30-50 mut kerat talun. Unim niat mani 6 million nim, akagu sekian nego mak dorok, orang nego mak suni 20 mit, kisini go ublog mit tak biar mixani, sakit nego mak suni, nigila luni 20 mit, unim ningat mani 13 migo mak suni. Ekaruk tu cahlit unduk sekian yang nak tu gok, pingang neluni 20, anu ikhya ya suni unwau, unim niat mani 6 million nim. Akaigo sekian nego mak dorok, unai uningat mani 18 migo mak suni. Koglok tolit unduk sekian yang nak tut, unai uningat mani 5 milunim, unai uningat mani 18 migo mak dorok. Akaigo sekian negat dorok mak suni. Tegwata kau selite menina siriawila, tekinekacang ni unduk ama akaigo.

0: 听苗头那里说话，因为苗头那里下路，开呀动了，这个上，跟那哎皮呀都老了个，听苗听瓜都路，俺也搞个，他们老孙，一边啊都也听到，到那个大石头。Taman kuga lag iperaras lutiku tabunga kibiyagama taing natukt ukuakta siyang takunga natuktualu na ulagiyang wakalua takaming ni nung nami itutigua laksunigit akpatualu lang makayaktuk Pisang itu kuat dah saya senang itu mukuah, pita mukuah, tukuk senang itu, tahu angu mag ak pengin nama ni atau kau ingin nama ak pengin nama ungah siad lah, tapi tahu ni. Inya uya kasukyo kangan waktu ni unga sikir lau kami tu siwan kami tu selamat anggo ku uka titial tuk tulima ku sinang itu na kanu ilak kayang iman kain na aniga buk tuk tulere aniga kay mangat tu Asila umiak takkan ini satu ini maksimal. Kaya kaya umiak lebih umiak nggak lo.
1: Umiak lo
0: tak kuat kaya maksud juga ilang lo. Amat tau tak kisah biar yang umi awak sarak tak makan kisah biar uku sili yang kata kulung umi tak sumingan tak saksuni uku serulung umi ni aku ni uluk ya awak sarak tau Ukuakta sama kapian ang itrolino, ang ayuk sa tuwak lukta ng wakalukta. Tusay yun. Yun na lukiyay, yun na tawag si tulaw tona. Ama ukaw tulaw si mangmiyang at ukumik iksigibluni. Naging ako ningan mo ako makami. Uwang ako isaak talong at tumakayo kalakpat. Mga titinilugi ako makunga. Asiwong magkwa. Tuktuik sinayang ito. Ilago ik sinakto alungat. Ik situlaw to nukwak tasa. Kaya sumanilan, iman natili niya kaso ingilaw si magalwa kama. Magkumarin naklungapin niya kaso ingilaw si magalwa kama.
1: Kapya si sokri ka matuktuni.
0: Kapya nang ito alwinik ko. Kisiya ninuli aksuti. Kapya na siya.
1: Kidu
0: tu no ano kay maso ka ba ako gusto? Ubang aking minir situ wakam. Ik situ yung aking minir. Ayun na lutok tayo manipiliw tatwa ka lwa. Yung na lutok. Kapiyan
1: na lwa gusto siya.
0: Iga, ilmu taman kalau jemaah tawan ini nak kalau wakta. kereyan ya hiu di toa lupan.